Kamarak imus na arunakap. Arunaka istatanga, ukak luranyawa, hayukatainawa, inmersion ukak hichet, hilatanak kulyakanak. Amen. Ukam bukaswe ki arunakak hilakulyakanak. Kunata eter Diyos afarleha, ukaha, hu Diyosat mistuniwa ma orden. Uka ordenaha, hupak muniwa, pokasinyapa. Ukat pi, haniwa aski kiti, haniwa pokat pachakiti, alik istanyakeh. Arupah, hanukasti, hiwasah, kuna istinyani, luranya sawa, hayu katainawa, Diyosan arupah, hilat kulyak. Kuna laikuteha, wal haniwa, arunakapa, yate kausina, tapa, hasta yatsusina, kaukanakan estudiosinha, hachachasinyaro porhap, yakanakaro hiskachap, uka, supayan, uka, ma kal tawipawa, supayan ingañupa uka, upan salkan tawipawa, iwasaro, takit absunmunist, kunjamateha, Lucifer, kunjamateh satanas uka, naira, Hupak ma primer ministro gaspasa hayukama chenhai hachachasiusina hupas haksuyasinira khilat kulekanak. Ukawa pasistaspa hiwasaroh kaukirina katega hachachaskukak naeh yatot. Yastiakanagar hiskachany. Aniwa arupak hiwasaha istausin pokanya atainawa hilat kulekanak. Ukamaraki hiwasaroh diusaha utesistua ma sirbirita. Kun hamas ma misar loktereha, hayukam. Aka ora ken hilirina kaha? Loktayasiwa misar kontase, ukama o loktayasi. Pero Diyosan apna kawipanha, Diyosan reinopanha, hilirina kaha? Misar lokte. Apo Jesus, kititik nairan kanyimungchika, taki hilakulyakanakar sirupansikaya. Oh, Apo Jesus. Ukamach arunakapach saskakiwa. Aka exodo tunkalya tunkani hayukanj. Diosaha hupan munaypach unistayaskiwa akanj. Ma kori kaspas ukama tesoro. Ukama umuni hupaha markapatja. Markapatja ukamuntasinya muni kun kori kaspas ukama tesoro. Ukamuntasin. Oh Apo Jesus. Yakakasta marca. Ani ukaha igualas kaspate aka orak en kirik uka marca nakaro. Apo Jesús. Naciones paganas. Han Diosar untiki. Han Diosar yaki. Uka marca nakatsipansa. Yakakasta Diosar tukt esen muni. Upan iglesia pa hilat kuyak. Kunalai kutuka yaka marca nakaha. Upanaka yupae chapchihaya. Ídolo nakar. Ukamarak yakhanunt adios anakar. Pachachat lorzota, lawanakat lorzota, kalanakat lorzota, kunaymanat lorzota. Hake untasiwe, animalanak untasiwe, kunayman uyua, chikane, kunayman pusikayone, kunayman akaoraken yusknakere, uyuanakakeha, ukanaka untat ukamau, hupanaka uchasipre, Diosat ustasip hupanaka. Walilia ki ukah huikuka sin ukam uchasip hilatanak kulekanak. Ichaha, Diosah muniwa, hupan markapa, korikas pas haikom tesoro haikoma upah wal muna sin muni, ukamarka, ukau Diosah muni, ukamarkaha, ma Diosaruk yupaychasp, ma Diosaruk haisasp, sirvisp. Chikpach hach adiosar. Alakpach akapas lurt adiosar ki hayukar. Kunhamas arunakapansis ki hayukam. Ukam pins. Ichoru hakeh. Interos diosao sakiu. Kunaros diosao sakiu. Ukanakah. Haniu chik adiosanakagit. Ukah. Wali hach adiosar ki ukan lurt atagirakiu intis. Takikunas hilatanak kulyakanak. Oh Apo Jesus. Aka arusti, Israelita nakaru churatano. Ukampinsa, hichuruha, diosaha, muniwa iglesia patha,
Puntasinya ma especial tesoro. Kori kaspasay kamawali baloran ni ukamaw iglesia puntasin moni. Ukam tukt esin yuchur diusak moni hilat kulyakanak. Hupak moniwa iglesia ha? Arunakap ist irispan. Hupana amtawipa amuit irispan. Ukamareka kaurakin ha? Arunakap luririspan. Ukamun hilatana kulyakanak diosasa. Ukamanwa diosan obra pa ha? Pokasin, humak, ukaruk, haisas mat hilat kulyak, iyawa kitat, oh apo Jesus. Ukamaha, masik tawim tukoy hanyan hilatana kulyakana. Kun hamas hiwasak, hukampi diosaru hakachasna. Kun hamas hiwasak, hukampi diosampi hakataparlasna. Oh apo Jesus. Hutiri wakichaw kamay, hilatana ka kulyakana. Amen.

0: aksara yastati hiwanyar waksar tati arumak chamaka kiu kapacak aksar tati aksar tati kunate karur hutkan ukaru nyang kaha yunakar waksar tati muntati hanipun aksar khanka ukamas ti istamaya sumawisanya nakawa utki humataki kani waksaranya maki te hiwanyar diusah wawap kitani kucat khespianya taki kupak siwa kucan pagapak hiwanyawa ukat sipana diusan wakta sinya pasti binyai hakanyawa Kristu Jesus tati tusana kunalai kutek diusah ukamu aka pacaru muni taki huparu iya usereka hancak tanya pataki ukat sipana binyai hakanyaninya pataki kupau apakatam taki aksaranya nakamata kupak yatianin waka pacaruk sasina kanak saram ti kunalai kutek akan curapasma macak haca kusisinya
1: cuatro y dos minutos.
0: Cristo tatitúa. Dios asti gitaniwa que su Cristo ruge wasan chespiri sataki. Taqueña kanaka pakaña staki. Ukat kuparo yo pach kanya sataki. Hanak saranyampi. Ukat ti. Hani warumar aksaranya mahut kaniti. Dios aksiwa. Hani ukuna pachas hait kamati ni apanuk kamasa. Hani waksaranya makiti kunate karur hut kanukha. Dios aksiwa. Nayar kutap ham nayawa samaraya pama akaksan muniwa kuchanakat aksaranyat akichinyat afanasinyanakat sa samarhanya kupaksiwa kumato kita kaya anakawa kichataka haniu hilt kaniti akapi diusan sirbiri na kapata kiherensya han aksaramti kunate karurut kanukha nayrakatak tam diusan kapak kang kanyapa munanya paraki taki akanak hatka humana karuk yapta taniwa. Kanira kiwa nyang kaka yunakaru aksaranya makiti, kunalai kutek diosak siwa, hakachasim diosaru, supayaro satiparakim, humana khat khaltkhaniwa. Kunalai kutek diosak kristoruk yupaychiwa, ukamaraki huparuk masuti churi, ukat stetake sutkhankiri suti, Jesusan suti paro take kongkorek kiltasinya nakapataki, alak pachankiri nakansa, aka pachan kirina kansa urak man khan kirina kasa Kristu supayat sipans nyang kakayut sipans walich amaneh Diyosak mawinyay muna sinyampiw kupana karok muni kupaw kumarok iman muntam kun hamtek awaterek uwihana kaparok munki kupak siwa khanak saramti nayaw chamachir Diyosamadha ukam siw tatito hanak saramti kunalai kotek nayau kispisma sutirak usksma nayang tau kumah nayau kumana kampit taki urunakana.

Kun san shmuni, tatito kesusar iyao sanyaha. Tatitur iyao sanyaha sanymuni, han kiti hakirus confia sinyasa, kao kasuma dios tui mask pasa, ukah. Sanymunaraki, kao ka religiosus pasa. Ukamaraki sanymuni, han kuna suma askiluratanakasarus confia sinyasa, o han ukaha, suma religionan, lurañana kaparusa. Ukamaraki, amuya sinyamarakiwa, Hanipiniu kunas diosan kolera sinyap apak kaspati, ni huchamsa apak karakispati. Sain munarakiwa, siti han Kristoh kispiri ikstamha, haniu yakak utikiti humar kispiri. Ukamsi pansti, winyayatak chakta sinyamakiu uthi. Iyaustati hichak tatit Jesucristuru,